Mambo bara min kumbeke kuno. Akumbeke alade. Morla min kusmare. Kola ke alle kama yana Allah rasu. Sambanga bukti kebe amai bakata ya. Kandrok shumara kulu hontanyo kiyo.